0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Halo RRI hadir untuk memberikan informasi yang ada di sekitar Anda, bahkan menyentuh langsung kepada masyarakat atau dapat memberikan informasi sekitaran pelayanan publik yang berada di sini. Pendengar, saat ini juga ada yang bertanya di sini dengan Bapak Agus. Bapak Agus di sini juga akan bertanya tentang situasi saat ini pasca konflik yang terjadi di Kota Wamena dari Sinagma. Pendengar, masyarakat yang sempat terlibat konflik sudah kembali ke daerah asal seperti wilayah Kurima dan Yahokimo. Untuk lebih jelasnya kita dengar laporan dari rekan Ilham.

0: Banyak Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima Kabupaten Yahukimo. Kepulangan mereka ditandai dengan prosesi adat yang mengorbankan 30 ekor babi atau wam yang dipimpin Kepala Suku Woma Kurima Hamsal Lantipo di Hone Adat yang terletak di Map 5 Distrik Woma pada Selasa 27 Mei. Kepada RRI, Hamsal Lantipo mengatakan bahwa kepulangan para masyarakat dari Kurima sekaligus menandai perang telah berakhir setelah adanya kesepakatan damai yang dimediasi pemerintah daerah setempat dan pihak kepolisian pada 23 Mei 2026 di halaman Mapolres Jayawijaya. Hamsal meminta pasca kesepakatan damai di Mapolres selanjutnya akan ada rekonsiliasi susulan yang mempertemukan kedua kelompok yang bertikai untuk bertemu dan saling memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan dapat menginisiasi hal tersebut dalam waktu dekat.
1: Apa yang keputusan dari polisi itu kami menyampaikan dan kami sudah selesai, perang itu sudah berakhir. Lalu hari ini kami dipulangkan semua warga dari Kurima, depan sampai di belakang sana itu kami kasih pulang semua. Sebelum pulang itu kami bunuh wam atau babi, supaya mereka pulang itu dengan aman, damai, dan selesai, tandanya selesai begitu. Kami bunuh wam itu sebanyak 30 ekor, dari kemarin sampai hari ini. Itu tahapan pertama kami sudah lakukan. Kami kedua belah pihak ini mesti harus jabat tangan. Pada waktu itu kami belum jabat tangan di kepolisian sana, sehingga kami mau kedua belah pihak ini mau berjabat tangan begitu.
0: Di tempat yang sama, salah satu tokoh intelektual muda Woma Kurima, Okto Hesegem, menjelaskan bahwa proses adat yang dilakukan dengan mengorbankan puluhan ekor wam merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang ditandai dengan pelepasan tali panah. Ia mengharapkan dengan pelepasan tali panah dan kepulangan masyarakat Kurima ke daerah asalnya, aktivitas di Kota Wamena khususnya pada wilayah yang terdampak konflik seperti di Woma dan sekitarnya dapat berjalan normal kembali tanpa perlu adanya kekhawatiran.
2: Setelah penyelesaian penandatanganan itu, kami diberi mandat secara adat harus kita ke Honai masing-masing untuk lakukan inisiasi adat. Dalam hal ini lepas tali panah, tanda bahwa kita perang selesai. Tidak lagi kita pasang panah untuk perang, tapi kita lepas tali panah untuk perang ini berakhir. Jadi secara budaya kemarin orang tua sudah kumpul seluruh masa yang masuk, yang terlibat langsung dalam pertikaian perang ini, kemarin sudah kumpul, sama-sama kita saksikan secara adat sudah lepas tali panah dan secara budaya sudah masak bakar batu dan makan bersama. Nah itu tandanya bahwa perang sudah berakhir, tidak lagi kita lakukan. Kalau terjadi perang lagi itu bukan tanggung jawab lagi.
3: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya, pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Baik saudara pendengar, di Halo RRI kali ini menanggapi pasca konflik yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga mengajak masyarakat seperti pemuda-pemudi Gereja Kingmi menjaga keamanan di tengah masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, kita ikuti laporan dari rekan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi Gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Lekius Sikwa saat membuka secara resmi kegiatan retreat pemuda Kingmi Koordinator Jayawijaya. Dalam sambutan Bupati dikatakan retreat pemuda merupakan kegiatan rohani yang penting bagi kaum muda untuk menarik diri sejenak dari rutinitas sehari-hari guna memperdalam iman, membangun kerapan antar pemuda serta menyegarkan rohani melalui doa, ibadah, dan pembelajaran Alkitab. Ditegaskan, momentum retreat tidak hanya menjadi ajang berkumpul biasa, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, mental, dan iman generasi muda gereja. Menurut Likius, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pemuda gereja harus hadir sebagai agen perubahan yang membawa terang dan kasih di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengajak pemuda-pemudi Kingmi untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pasca terjadinya konflik perang antar suku yang sempat mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga di daerah ini. Ia juga mengingatkan generasi muda agar menghindari pergaulan negatif demi menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Menurutnya, perang maupun pertikaian yang terjadi di masyarakat tidak mendatangkan manfaat, melainkan membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, hingga masa depan daerah. Dalam mensukseskan kegiatan retreat ini, pemerintah daerah setempat juga memberikan bantuan
2: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Baik saudara pendengar. Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Jawa Timur diminta untuk patuh terhadap peraturan Bupati. Penegasan itu disampaikan Sekda Jawa Timur Redison Manurung SPD MEC saat memimpin apel pagi pada Kamis pekan lalu di DKI Jawa Timur. Mengawali arahannya, Redison menginformasikan bahwa pemerintah daerah akan segera menerima hasil opini laporan keuangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras secara bersama dan bukan individu. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri karena dipastikan akan ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus segera ditindaklanjuti dan dipenuhi bersama. Selain itu, Sekda juga menyoroti tingkat kehadiran dan kinerja ASN yang dinilai mengalami penurunan. Ia mengakui kerap mendapatkan pertanyaan langsung dari Bupati.

Pertama, tahun anggaran menjelang bulan Juni, sektor menyayangkan masih lambatnya realisasi action plan dari para pejabat pengelola anggaran di masing-masing OPD yang meminta agar alasan faktor keamanan tidak melulu dijadikan pembenaran untuk menunda pekerjaan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rd.co.id.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suara

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang

Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar, merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: informasi dan inti. Pro 1.
1: Yes.

Elo, masih ada. Tentu masih ada harapan di hari ini, sejalan dengan terbitnya mentari hari Jumat 29 Mei 2026. Selamat siang pendengar, hari ini Jumat. Kami terus menemani Anda langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Apa kabar di hari ini? Ya, kata sebagian orang, hari ini hari yang pendek namun aktivitas dan waktu sama padat ya. Ya, hari yang baik untuk aktivitas sama orang-orang terkasih. Dan hari Jumat sesuai dengan edaran yang ada, hari Jumat ini bisa WFA juga atau kerja dari mana saja. Ya, tetap optimis dengan apapun.

yang Anda lakukan untuk terus membawa perubahan menuju arah yang lebih baik sejalan dengan moto Wamena Yogota Hubuluk moto Hanorogo. Baiklah, masih ada sejumlah tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi akan kami hadirkan di siang ini sesuai agenda siaran Jumat 29. Ya, maksud kami hari ini Jumat 29 Mei 2026.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

siapa tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Andret, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut

Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?

0: Nina.
1: Ya, mamá.
0: Cindy. Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
0: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
0: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book, panduan yang memuat 50 nomor berbasis

dua digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong.

0: tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga

Ya, dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 diusahakan dan 60 menit.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalian email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem.

0: yang nyimpan email, terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang,

Melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini, yang artinya

Berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nyi.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Kenapa? Orang biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi hand.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Siang ini tidak terasa sudah pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar? Ya, tentu saja kaum muslimin dan muslimah hari ini akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan kami akan untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Saat ini kami hadir dengan tembang-tembang nuansa Islami.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah. Siang ini kota sedang diguyur hujan ya, sedang besar namun tetap saja membuat basah. Ya, siang ini kami jelang sholat berjamaah.

الحمد لله الحمد لله الغني الحميد، أحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من الإنعام والإكرام والتشريف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أُلف والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاذرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah jami'an, pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat berkumpul bermuajahah dalam suatu tempat yang insyaAllah penuh mubarakah ini, dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat bermahkota salam semoga tetap terhaturkan kehadiran Nabi Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak fi yaumil qiyamah kita harapkan syafaatnya. Setelah itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena perlu kita ketahui bersama, tidak ada pangkat yang begitu agung di sisi Allah kecuali rasa takwa kita kepadanya. Pangkat kita yang kita miliki, jabatan yang kita duduki, dunia yang kita miliki, itu hanyalah sementara, sebuah titipan yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Pada sejatinya yang paling agung manusia yang bermutu di sisi Allah, yaitu orang yang memiliki rasa takwa kepada-Nya. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah jami'an, di bulan Dzulhijjah ini ada momentum bagi umat Islam yang sangat penting, yaitu menjalankan ibadah haji di Baitullah. Haji yang diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat istiqa'ah, artinya mampu pada dasarnya memiliki hikmah yang sangat besar, tidak hanya sekedar melakukan rukun-rukun haji, sunnah-sunnah haji, wajib-wajib haji saja, akan tetapi perlu kita ketahui bersama, yaitu yang diharapkan adalah haji sebenar-benarnya yang dimaknai dan diambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pelaksanaan ibadah haji ikhwanul muslimin, banyak sekali yang jumpai kegiatan-kegiatan ritual seperti memakai ihram, tawaf, sa'i, ada Ka'bah, Hijr Ismail, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu mempunyai makna yang patut kita teladani bersama. Ikhwanul muslimin sidang Jum'ah rahimakumullahu jami'an, memakai pakaian ihram, misalnya dua lembar pakaian yang membungkus tubuh jemaah haji, sebenarnya merupakan suatu gambar bahwa manusia itu sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang manusia dari sisi manapun, dan juga tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah jami'an, tawaf
Ini merupakan menggambarkan larut dan meleburnya manusia dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia betul-betul mampu menjadikan hatinya bersama Allah. Segala sesuatunya diserahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dimintai pertolongan dan perlindungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sa'i ini menggambarkan bagaimana susahnya Hajar mencari air untuk putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang dimulai usaha jerih payahnya dengan berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hingga akhirnya menemukan sumur Zamzam. Hikmahnya adalah apa, ikhwanul muslimin rahimakumullah? Kita berusaha dengan semaksimal mungkin tanpa putus asa, namun jangan kita lalai dan jangan kita lupa untuk menyertai dengan ikhtiar dan doa. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada peristiwa lagi dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu berkumpulnya seluruh jemaah haji di Padang Arafah atau sering disebut dengan wukuf di Arafah. Di tengah teriknya panas matahari, mereka seharusnya menemukan ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang dirinya dan perjalanan hidupnya. Disinilah manusia dituntut untuk selalu berintrospeksi diri. Sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sudah berapa banyakkah dosa yang kita telah lakukan? Sudah cukupkah bekal kita ketika tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Dalam momentum Idul Adha ini ada kaitannya dengan kondisi bangsa negara kita saat ini. Idul Adha insyaallah akan memberikan nuansa dan pencerahan suasana. Disyariatkan menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik mempunyai makna yang amat penting dalam kehidupan kita. Hal ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah dan mengorbankan segala yang dimilikinya, terutama putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Melalui mimpi, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa katanya? Qala, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Jawaban yang memberitahu kita seberapa besar ketaatan Nabi Ismail alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mulai melaksanakan apa yang diperintahkan Allah melalui mimpinya, maka pada saat itulah Allah menebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Di peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi menyembelih hewan kurban selain bisa menambah kesolehan sosial di sini, juga menambah kesolehan personal. Yakni kesolehan personal yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hablum minallah kita terjadi dengan baik. Sedangkan kesolehan sosial yang dimaksud di sini terwujudnya kepedulian kita terhadap sesama untuk saling membantu dan menolong para duafa, membantu fakir miskin, membantu anak yatim dan mereka yang tidak mampu. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Lebih daripada itu, tentunya untuk mewujudkan nilai-nilai kesalehan sosial, kurban ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Dalam bidang politik misalnya, seseorang pemimpin harus berani mengorbankan ambisi sesaatnya dalam kekuasaan.
Seharusnya para pemimpin bangsa ini mampu mengayomi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraannya, dan melindungi hak-haknya. Ibarat atap rumah, pemimpin harus rela berkorban kepanasan, kehujanan, dan kedinginan dengan harapan yang di bawah merasakan aman dan nyaman. Dalam bidang ekonomi, seharusnya para ekonom berani mengorbankan pengetahuan dan waktunya untuk memikirkan recovery bangsa ini, ekonomi bangsa ini. Mereka harus berusaha bagaimana agar rakyat kecil ini tidak menanggung beban hidup yang semakin berat. Begitu juga dengan orang yang berpendidikan. Di dalam dunia pendidikan harus berani mengorbankan pikirannya untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah jami'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa yaqul hi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, hari Jumat 29 Mei 2026, kami cukupkan rangkaian nuansa islami di hari ini, dan selanjutnya kita akan simak informasi dari dunia olahraga lewat dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga. Dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
3: Of course, I'm super happy with the match. The match was.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
3: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 12 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita menyaksikan perjalanan kolaborasi tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Luncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya, di mana kita dengan EA Sport FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: PSSI. Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada the world game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirab Yuli Genoli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Trans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Kira Melia pamit undur diri, salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang.

Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: pada kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, banyak 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita siang hari ini. Kami kembali kirimkan tembang-tembang spesial irama dangdut untuk penggemar dangdut dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya siang ini? Tetap semangat dengan apapun yang Anda lakukan ya. Sudah santap siang kah? Ya, tetap syukuri dengan apa yang ada. Selamat menikmati.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam cara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akhiri lagu-lagu dangdut untuk sore hari ini pendengar. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita sore yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore, edisi Jumat 29 Mei 2026, selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Kepulangan mereka ditandai dengan prosesi adat yang mengorbankan 30 ekor babi atau wam yang dipimpin kepala suku Woma Kurima, Hamsal Lantipo, di Hone Adat yang terletak di Map 5, Distrik Woma, pada Selasa 27 Mei. Kepada RRI, Hamsal Lantipo mengatakan bahwa kepulangan para masyarakat dari Kurima sekaligus menandai perang telah berakhir setelah adanya kesepakatan damai yang dimediasi pemerintah daerah setempat dan pihak kepolisian pada 23 Mei 2026 di halaman Mapolres Jayawijaya. Hamsal meminta pasca kesepakatan damai di Mapolres selanjutnya akan ada rekonsiliasi susulan yang mempertemukan kedua kelompok yang bertikai untuk bertemu dan saling memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan dapat menginisiasi hal tersebut dalam waktu dekat.
2: Apa yang keputusan dari polisi itu kami menyampaikan dan kami sudah selesai, perang itu sudah berakhir. Lalu hari ini kami dipulangkan semua warga dari Kurima, depan sampai di belakang sana itu kami kasih pulang semua. Sebelum pulang itu kami bunuh wam atau babi, supaya mereka pulang itu dengan aman, damai, dan selesai, tandanya selesai begitu. Kami bunuh wam itu sebanyak 30 ekor, dari kemarin sampai hari ini. Itu tahapan pertama kami sudah lakukan. Kami kedua belah pihak ini mesti harus jabat tangan. Pada waktu itu kami belum jabat tangan di kepolisian sana, sehingga kami mau kedua belah pihak ini mau berjabat tangan begitu.
1: Di tempat yang sama, salah satu tokoh intelektual muda Woma Kurima, Okto Hesegem, menjelaskan bahwa proses adat yang dilakukan dengan mengorbankan puluhan ekor wam merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang ditandai dengan pelepasan tali panah. Ia mengharapkan dengan pelepasan tali panah dan kepulangan masyarakat Kurima ke daerah asalnya, aktivitas di kota Wamena khususnya pada wilayah yang terdampak konflik seperti di Woma dan sekitarnya dapat berjalan normal kembali tanpa perlu adanya kekhawatiran.
3: Setelah penyelesaian penandatanganan itu, kami diberi mandat secara adat harus kita ke honai masing-masing untuk lakukan inisiasi adat. Dalam hal ini lepas tali panah, tanda bahwa kita perang selesai. Tidak lagi kita pasang panah untuk perang, tapi kita lepas tali panah untuk perang ini berakhir. Jadi secara budaya kemarin orang tua sudah kumpul seluruh masa yang masuk, yang terlibat langsung dalam pertikaian perang ini, kemarin sudah kumpul, sama-sama kita saksikan secara adat sudah lepas tali panah dan secara budaya sudah masak bakar batu dan makan bersama. Nah itu tandanya bahwa perang sudah berakhir, tidak lagi kita lakukan. Kalau terjadi perang lagi itu bukan tanggung jawab lagi kami, itu di luar dari persoalan ini.
1: RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Kembali Ilham Kadir Andi Jori dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Lekius Jikwa saat membuka secara resmi kegiatan retreat pemuda Kingmi Koordinator Jayawijaya. Dalam sambutan Bupati dikatakan retreat pemuda merupakan kegiatan rohani yang penting bagi kaum muda untuk menarik diri sejenak dari rutinitas sehari-hari guna memperdalam iman, membangun kerapan antar pemuda serta menyegarkan rohani melalui doa, ibadah, dan pembelajaran Alkitab. Ditegaskan, momentum retreat tidak hanya menjadi ajang berkumpul biasa, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, mental, dan iman generasi muda gereja. Menurut Lekius, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pemuda gereja harus hadir sebagai agen perubahan yang membawa terang dan kasih di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengajak pemuda-pemudi Kingmi untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pasca terjadinya konflik perang antar suku yang sempat mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga di daerah ini. Ia juga mengingatkan generasi muda agar menghindari pergaulan negatif demi menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Menurutnya, perang maupun pertikaian yang terjadi di masyarakat tidak mendatangkan manfaat, melainkan membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, hingga masa depan daerah. Dalam mensukseskan kegiatan retreat ini, pemerintah daerah setempat juga memberikan bantuan dana sebesar Rp55 juta. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.

Pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Yaukimo diminta untuk patuh terhadap peraturan Bupati. Penegasan itu disampaikan Sekda Yaukimo Redison Manurung SPD MSI saat pimpin apel pagi pada Kamis pekan lalu di Dekai Yaukimo. Mengawali arahannya, Redison menginformasikan bahwa pemerintah daerah akan segera menerima hasil opini laporan keuangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras secara bersama dan bukan individu. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri karena dipastikan akan ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang harus segera ditindaklanjuti dan dipenuhi bersama. Selain itu, Sekda juga menyoroti tingkat kehadiran dan kinerja ASN yang dinilai mengalami penurunan. Ia mengakui kerap mendapatkan pertanyaan langsung dari Bupati terkait kondisi tersebut. Menanggapi hal ini, ia menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Yaukimo untuk segera melakukan tindakan tegas berupa audit kepatuhan sebagaimana Perpu atau Peraturan Bupati Nomor 4 sebab ketentuan tersebut merupakan perintah pimpinan. Sekda menambahkan bahwa hasil audit ini akan berdampak pada pemberian sanksi atau penyesuaian hak pegawai, termasuk pemotongan insentif bagi ASN yang terbukti malas atau mangkir kerja tanpa alasan dinas. Di sisi lain, memasuki akhir paruh pertama tahun anggaran atau menjelang bulan Juni, Sekda menyayangkan masih lambatnya realisasi action plan dari para pejabat pengelola anggaran di masing-masing OPD. Ia meminta agar alasan faktor keamanan tidak melulu dijadikan pembenaran untuk menunda pekerjaan.

Saudara, sekian Warta Berita sore edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selamat Tanis Kana mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Saudara pendengar di Meramun, Anda berada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda yang masih stay tune mendengarkan siaran kami sore hari ini, tentunya kami masih hadir dengan lagu-lagu terbaik ya dari Pro 1 ya dari Wamena. Dan untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami untuk hari ini, kami menyapa untuk Anda ya. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan saatnya kita akan menghadirkan satu lagu dari Loyola Drucker, Anggur Merah. Dan nanti bakal susul lagunya dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Tetap mendengarkan channel kami dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua.

0: anaknya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Kamu?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
6: Gempi.
5: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
6: Blackpink lah.
5: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
6: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
5: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
6: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
5: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1 RRI Wamena, selamat sore untuk Anda ya. Dan kami informasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Wamena bahwa cuaca pada saat ini di kota Wamena dan sekitarnya sedang diguyur hujan sedang ya. Untuk Anda yang mungkin mau rencana keluar, yang tidak tahu kalau di luar sana hujan, jangan lupa ya untuk membawa perlengkapan, apalagi mungkin yang membawa kendaraan motor ya, untuk selalu menggunakan mantel. Karena hujan-hujan begini yang biasa membuat kita lebih cepat sakit ya, apalagi kan udah sore juga. Dan juga untuk Anda yang mungkin hari ini masih stay di tempat kerjanya ya, untuk Anda ya sebagai aparat keamanan yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan dimanapun Anda berada, yang menjangkau saran kami, kami ucapkan tetap semangat untuk hari ini ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk para perawat dimanapun Anda berada ya, yang ada di RSUD Wamena. Kami menyapa untuk Anda yang ada di sana dan yang ada di mungkin di beberapa distrik tentunya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, dan pendengar, pada sore hari ini kami akan hadir satu informasi untuk Anda. Ini mengenai informasi ini dari dunia olahraga yang kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Nah, untuk pertama kalinya Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memiliki pelatih dan wasit bola basket berlisensi resmi. Pencapaian ini menjadi sejarah baru dalam perkembangan olahraga bola basket di wilayah Pegunungan Papua. Dan mendengar, kegiatan tersebut berlangsung melalui penataran pelatih dan wasit lisensi C-Bola Basket Wilayah 5 Zona Maluku Tanah Papua tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin hingga Rabu tanggal ini sudah dilaksanakan ya pada hari Rabu tanggal 18 sampai 20 Mei 2026 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan berdasarkan surat undangan dari panitia pelaksana pelatihan pelatih dan wasit lisensi C bola basket kepada Ketua DPD Perbasi Papua Pegunungan. Nah, penanggung jawab sekaligus ketua tim kegiatan Randy menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki peran penting dalam memperkuat pembinaan olahraga bola basket serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan dan perwasitan. Nah, pendengar, ternyata sebanyak 5 peserta dari Jayawijaya dan Lanijaya turut mengikuti kegiatan pelatihan dan penataran tersebut, yakni Warbes Wetipo, ada Indra Wijaya, Sofian Wetipo, Bro Frey Wenda, dan Messi Berkogoya. Ya, meskipun pendengar kegiatannya sudah telah selesai dilaksanakan ya, pastinya kita juga melihat kisah perjuangan para peserta ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua bahwa tekad yang kuat, usaha dan doa dapat membuka jalan menuju keberhasilan. Semoga ke depan semakin banyak anak-anak Papua Pegunungan yang mendapat kesempatan dan dukungan untuk berkembang di dunia olahraga khususnya bola basket.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Baseball 3-4 San Francisco.

0: Kenapa, kenapa, kenapa?
1: Kenapa, ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Oh, makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar di manapun Anda berada, kami ingatkan untuk azan maghrib untuk hari ini ya, edisi hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, pukul 17.46 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar sambil menantikan azan maghrib untuk hari ini, kami hadirkan musik-musik islami ya untuk Anda, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat muslim.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum ya pendengar. Dan demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib. Bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami untuk sore hari ini ya, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat muslim, tentunya kita juga mengakhiri lagu-lagu islami untuk hari ini. Dan pendengar, kami ingatkan bahwa nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti Gema Tanah Papua yang akan kita relay dari RRI Serui. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Tetap nantikan informasi hiburan dan lagu-lagu pilihan kami tentunya hanya di Pro 1 RRI Wamena.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit itu.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaan sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Anda berada dan saat ini sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang atau mengikuti Gematan Papua yang akan kita relay dari RRI Serui.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arul Finmansyah dari Jayapura.
2: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
3: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kou untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
2: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil evakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kou untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kou itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
2: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
4: B- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anoterei. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMK. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Oktavianus Sayar Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
5: Kegiatan lomba ini merupakan langkah positif dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan bersama di sekitar kota dan kampung-kampung tetangga. Program Adiwiyata bukan hanya tentang kebersihan sekolah, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi muda yang peduli, yang kreatif, yang disiplin, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
4: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterei, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
6: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
4: Berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Fediban melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati Gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
7: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026 mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
8: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan guru ke-76 IGTKI PGRI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
7: Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
9: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sedara dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu
7: Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tool ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
10: Dedikasi Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah.
7: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nusram, Wakilan PT Intan Papu IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
11: Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
12: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti daripada keberadaan kita di sorot hari ini.
11: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawan Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei awal Juni 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
13: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
14: Ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita pihak Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
13: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
14: Pemerintah dengan kita khususnya masyarakat peduli sampah, tapi kita antusiasnya sudah bagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama dalam rumah, pekarangan maupun di got-got. Ya, supaya jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
13: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tri Rian dari Biak.
15: Ribuan umat Muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
16: PHB Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang ke Paruah bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kehikmatan kita dalam mendengar sholat itu juga sangat terasa. Tidak ada jamaah yang tidak meninggalkan tempat.
15: Disebutkan, selain pelaksanaan sholat id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
16: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang sangat bagus dan kita berharap ke depan penerimaan dan pendistribusiannya dapat berjalan.
15: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan khidmat dan bertindak selaku khatib yakni Ustadz Sukriyadi juga merupakan ketua PD Muhammadiyah Biak Numfor sementara imam sholat Idul Adha oleh Ustadz Rohmadi Kurniawan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, telah Anda ikuti Gema Tanah Papua dari RRI Serui. Dan malam hari ini pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Kebersamaan kita juga masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Dan kami hadirkan satu lagu dari miliknya ya. Jadi kita akan mengajak Anda untuk bernostalgia dengan lagunya Teti Kadi, Sebelum Kau Pergi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti di pukul 9 ya, Warta Berita Lintas Papua Pegunungan akan masuk kami Warta Berita dari Pro 3 RRI hadir di jam 9 malam atau pukul 21 ya waktu Indonesia Timur nanti. Oke, pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga ucapkan terima kasih buat Anda yang masih setia dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan saya sendiri akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara.
1: Ya, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu
2: maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya satu hari 2 jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun bisa menurut
4: Presiden
3: saya.
4: Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yudarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
7: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
6: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
8: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
6: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Jenderal Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.

cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina.

0: Barat Laut Utara,
1: di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan.

Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat,

0: Ih, kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
0: Wah hebat ya, kamu hafal ya. Nah kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Apa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus hadir ya, menyapa Mbah Anda di tengah guyuran hujan yang terus membasahi wilayah Homena. Mudah-mudahan Anda bisa terhangatkan ya dengan pilihan lagu yang kami hadirkan. Pendengar Anda tentunya di malam hari ini bisa memeriksa drainase Anda ya, ataupun juga tempat pembuangan Anda, apakah jangan sampai tersumbat ya, untuk menghindari banjir di mana hujan juga cukup deras untuk di malam hari ini. Selalu jaga kesehatan pendengar, nikmati kehangatan bersama keluarga dan orang terkasih, mungkin dengan secangkir kopi dan teh ataupun minuman-minuman penghangat yang akan memberikan kehangatan Anda di malam hari ini.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026, sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, suasana pagi yang indah ya. Hujan semalaman dan pagi ini sudah mulai berhenti. Kami berharap Anda sudah terbangun juga dalam kondisi yang prima. Dan jangan lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Ya, pendengar, biarlah hujan turun untuk terus memberi pertumbuhan bagi setiap tumbuhan. Di pagi ini masih dengan Mada Gerejawi hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, jelang lintas berita Papua Pegunungan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya, Pemkab Nduga melakukan kerjasama dengan UGM. Bupati Yahukimo serahkan bantuan tunai kepada BPGD Klasis Kota. Bersama saya, Adem Wenente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Sabtu 30 Mei 2026 selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Nduga terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berikut laporan Epifania Reyaan.
1: Pemerintah Kabupaten Nduga terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antar asisten dua bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Nduga bersama Direktur RSUD Elfrida Sarakenyam, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau UGM kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Kabupaten Nduga dan Fakultas Kedokteran UGM terkait program prapendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asal Kabupaten Nduga. Program tersebut menjadi langkah strategi Pemerintah Kabupaten Nduga dalam mempersiapkan tenaga dokter spesialis asli daerah yang nantinya diharapkan kembali mengabdi dan memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Nduga. Direktur RSUD Elfrida Sarakenyam, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nduga Yoas Beon atas dukungan dan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia kesehatan di daerah tersebut. Dalam program yang sedang dipersiapkan tersebut, pemerintah Kabupaten Nduga akan mendorong putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Dalam program yang sedang dipersiapkan tersebut, pemerintah Kabupaten Nduga akan mendorong putra-putri terbaik untuk menempuh pendidikan dokter spesialis pada sejumlah bidang prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni spesialis penyakit dalam, bedah, obstetri dan ginekologi, anestesiologi, serta patologi klinik. Selain itu, pemerintah kabupaten juga berencana untuk menambah program pendidikan dokter spesialis anak dan spesialis radiologi pada tahun yang akan datang. Asisten 2 Kabupaten Nduga Inag Wijangge mengatakan penguatan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis asli Nduga di masa depan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemandirian daerah di sektor kesehatan. Melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UGM, pemerintah Kabupaten Nduga berharap dapat mencetak tenaga dokter spesialis yang profesional, kompeten, dan memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada masyarakat di tanah kelahirannya. Program tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Nduga yang sehat mandiri, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB diharapkan berperan maksimal dalam mengupayakan kerukunan antar umat beragama di Yahukimo. Adanya 5 agama di Yahukimo, FKUB semakin dituntut untuk berperan maksimal untuk menjaga kerukunan umat beragama di wilayah itu. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenag Yahukimo melalui Kasubag TU, Reynold Manda, dalam sambutannya saat membuka acara suksesi kepemimpinan FKUB Yahukimo. Dikatakan dengan adanya 5 agama dan berbagai denominasi gereja di Yahukimo, FKUB semakin dituntut untuk berperan maksimal. Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo memfasilitasi proses pemilihan pengurus FKUB Kabupaten Yahukimo periode 2026-2030 setelah masa tugas pengurus FKUB tahun 2022-2026 berakhir pada 17 Mei lalu. Pendeta Martin Pasulu, Ketua Umum FKUB 2026-2030, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan semua tokoh yang telah memilihnya kembali untuk memimpin FKUB. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk membangun Yahukimo, khususnya menjaga kerukunan umat beragama di Yahukimo. Selain itu, Pendeta Martin juga berharap agar kerjasama yang telah dijalin selama ini dapat ditingkatkan dan ia sebagai Ketua Umum senantiasa mengharapkan masukan hingga kritikan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebagai bentuk dukungan pada generasi muda, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan bola kaki kepada Sekolah Sepak Bola SSB YPK Bethlehem Wamena. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporannya.
2: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang olahraga. Dukungan tersebut diwujudkan dengan pemberian 4 buah bola kepada Sekolah Sepak Bola SSB YPK Bethlehem Wameda. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua KNPI Papua Pegunungan, Calvin Penggu, di lapangan SSB YPK Bethlehem yang berada di Jalan Yosudarso. Calvin kepada RRI mengatakan, pembinaan generasi muda membutuhkan dukungan semua pihak agar anak-anak dapat bertumbuh dalam lingkungan yang positif dan mendukung masa depan mereka. Menurutnya, keberadaan sekolah sepak bola menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan anak-anak pada kegiatan positif, sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif di lingkungan dan penyakit sosial yang saat ini cukup tinggi. Calvin mengharapkan para pelatih dan pengurus SSB YPK Bethlehem terus memberikan pendampingan serta pembinaan yang baik kepada para pemain muda agar proses pembentukan karakter dan kemampuan olahraga dapat berjalan maksimal. Pemberian bantuan bola kaki tersebut disambut positif oleh pengurus dan pelatih SSB YPK Bethlehem sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan olahraga usia dini di Kota Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga memberikan apresiasi kepada para guru, orang tua, dan seluruh pihak yang tetap menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah berbagai keterbatasan dan situasi yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Apresiasi itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Gwijangge, saat menghadiri kegiatan penamatan siswa SD Negeri 1 Al Guru. Menurut Otomi, keberhasilan SD Negeri Al Guru meluluskan 19 siswa pada tahun 2026 menjadi bukti bahwa semangat membangun sumber daya manusia di Kabupaten Duga tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan yang berlangsung penuh haru dan sukacita itu menjadi simbol semangat perjuangan dunia pendidikan di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat dan sekolah selama beberapa tahun terakhir. Dalam proses penamatan siswa, Kepala Sekolah Jemi Tabune juga melakukan pelepasan atribut sekolah kepada orang tua siswa sebagai simbol penyerahan kembali tanggung jawab pendidikan anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan SD Negeri 1 Al Guru mempertahankan proses pendidikan di tengah berbagai tantangan itu menjadi bukti semangat para guru dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Duga. Ibadah syukuran penamatan yang dipimpin oleh Pendeta Sepina Beon dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dalam khotbahnya, ia menekankan pentingnya membangun pendidikan di atas pondasi iman dan takut akan Tuhan.

Anda masih mengikuti lintas berita Papua Pegunungan. Menghadiri penutupan konferensi Gereja Gidi Klasis DKI Kota, Bupati Yahukimo Didi Musyahuli SHMH menyerahkan bantuan modal kerja awal kepada Badan Pekerja Klasis DKI Kota Gidi Wilayah Yahukimo sebesar 100 juta rupiah. Bupati Yahuli menyebutkan, bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap gereja. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kemajuan jemaat. Bupati berharap bantuan itu diharapkan menjadi stimulus bagi pengurus untuk menyusun program yang dinamis dan visioner dari pengurus Gidi setempat. Bupati Yahuli menekankan bahwa modal kerja tersebut harus digunakan untuk merealisasikan materi-materi program yang telah didiskusikan sebelumnya. Ia pun mendorong agar program yang disusun memiliki orientasi jangka panjang demi masa depan jemaat yang lebih baik. Satgas Yonif 511 DY Pos Pirime memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Ekanom, Distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Pelayanan kesehatan itu meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, vitamin, serta penyuluhan hidup sehat kepada masyarakat. Dan Pos Pirime Satgas Yonif 511 DY Letu Infantri Wahyudin mengatakan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satuan dalam membantu masyarakat selama masa penugasan di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan rutin akan terus dilakukan hingga masa penugasan berakhir. Selain pengobatan gratis, personel kesehatan Pos Pirime juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dalam kegiatan itu, warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan. Mereka secara bergantian mendatangi personil kesehatan untuk memeriksakan kondisi tubuh, sekaligus berkonsultasi mengenai keluhan kesehatan yang dialami. Menurut Wahyudin, antusiasme masyarakat menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis yang dimulai pagi hingga siang tersebut berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.

0: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
1: Wamena United sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim Porprov Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam laga uji coba yang berlangsung di Surakarta. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
2: Wamena United sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim Porprov Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam laga uji coba yang berlangsung di Surakarta. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari program pematangan tim sekaligus evaluasi strategi menjelang agenda kompetisi yang akan dihadapi Wamena United ke depan. Meski berlangsung dalam tempo kompetitif, tim asal Kabupaten Jayawijaya ini mampu tampil solid hingga memastikan kemenangan. Pelatih kepala Wamena United, Thomas Madjar, mengatakan hasil pertandingan menjadi modal positif bagi tim, namun fokus utama dalam laga uji coba tersebut adalah melihat penerapan strategi yang telah dipersiapkan selama latihan. Selain itu, kata Thomas, tim pelatih juga memberikan perhatian khusus terhadap situasi bola mati seperti servis, tendangan sudut atau corner kick hingga tendangan bebas. Menurutnya, kemenangan atas tim Porprov Karanganyar menjadi suntikan motivasi bagi para pemain untuk terus meningkatkan performa. Meski demikian, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terlihat selama pertandingan berlangsung. Melalui laga uji coba tersebut, Wamena United diharapkan semakin memperkuat kerja sama tim, meningkatkan kualitas permainan, serta memahami skema taktik yang diterapkan pelatih sehingga mampu tampil lebih solid dan kompetitif pada kompetisi mendatang. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
1: Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar di suasana pagi ini? Ya, wamena pagi ini cukup dingin ya, setelah semalaman diguyur hujan. Dan tentu saja dinginnya wamena pagi ini baik untuk diimbangi dengan aktivitas fisik, olahraga, ataupun sekedar menikmati minum-minuman hangat bersama orang-orang terkasih. Ya, kami terus menemani ruang dengar dengan berbagai informasi, juga selingan musik pengantar aktivitas di hari yang paling dinanti-nantikan ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bagaimana rencana Anda? Jangan lupa untuk segala kelengkapan yang akan menunjang perjalanan dan aktivitas Anda di hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang pantas untuk dikenang di kemudian hari. Jika Anda jalani hari ini dengan tentu baik. Ya, pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena saat ini, kami akan terus menghadirkan berbagai agenda siaran nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ada warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
3: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
2: Hei, mandi, mandi.
4: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk dulu lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
1: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
3: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari.

0: RRI.
1: Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

Pendengar dimanapun Anda berada, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Itulah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2006. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenhan Mugianto menilai pendekatan etnosains berkearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Narata dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tisi Maulidia Putri.

0: Tapi jenis simental yang mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal sembeli di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan yang dikorbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu

Jadi untuk kali ini kita arahkan ke pemukiman Lam Teba. Kita memilih wilayah terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan Kecamatan Selimum, yaitu di pemukiman Lam Teba.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
2: Kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
3: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ritwa Jedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di kampung. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
2: Tahun 2026 ini, tahun 1440 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdianur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdianur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
4: Alhamdulillah, kami di Pondok Pesantren Muskali Palangkaraya menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Oh. Dari Pondok Pesantren Muskali Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
3: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Disnaker Trans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita ke informasi koperasi merah Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan pengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
5: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
6: Hari ini kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
5: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Susanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah 200 orang yang berasal dari Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
7: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus Koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut Kopdes ini adalah melayani anggota Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus Koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai Koperasi Merah Putih.
5: Suswanto optimis Koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena kendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Hareva.
8: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
9: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhum menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
8: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
9: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalisiwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
10: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Halu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
9: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Munia Leafa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menerapkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah sendiri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan diri melalui Wakil Kepala Kediri Demare Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas se-Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.
1: Agenda ini pula, Wakil Kepala Kediri Demare Ufa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar

0: prioritas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
0: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day (TCD). Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cigoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari
3: akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
4: Kalau Beli ini dari BTT, Papa. Rencana, iya biar tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operit di sini. Mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui, Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali, dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
3: Sebelumnya, warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
5: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buana Jaya. Selain memang di Desa Antajaya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03 ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya. Melalui Pak Camat, ya, melalui Kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
3: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasanah.
6: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama.

0: Wida Septarina Wijayanti mengatakan, kolaborasi bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
1: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
0: Sementara itu, perwakilan dari PT Hens ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
2: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
0: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.

Demikian atas berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, demikian tadi telah kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Anda dapat memperbarui informasi Anda baik dari tanah air maupun mancanegara. Berbagai informasi baik berkaitan dengan hukum, ekonomi, politik, budaya, juga dari dunia olahraga dapat Anda akses pada laman rri.co.id. Ya, pendengar, informasi dari dunia olahraga bahwa dalam laga uji coba yang berlangsung di Surakarta, Wamena United sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim Porprov Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, kini Wamena United mulai melakukan persiapan uji coba untuk mengikuti kompetisi Liga di tingkat nasional dengan kasta yang ada saat ini. Nantikan terus informasi-informasi olahraga berkaitan dengan perjalanan Wamena United melalui informasi-informasi yang disampaikan Radio Republik Indonesia Wamena maupun laman rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: lurus, lurus terus, terus. Kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan. Terus terus terus, ya terus terus terus. Hop, stop stop stop stop.
1: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya ya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya. Yaudah,
0: saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?

0: kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Papua Pegunungan. Berlaku mulai hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga Minggu 31 Mei 2026 pukul 9 pagi. Informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk Papua Pegunungan hari ini bahwa untuk Wamena Kota pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari berawan tebal. Suhu diperkirakan berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Secara umum di Kabupaten Jayawijaya pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari juga hujan ringan, suhu udara berkisar 12 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam udara kabur, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara pagi berawan, siang hujan ringan, malam udara kabur, dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yaukimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari juga hujan ringan. Suhu udara berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yalimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur dengan suhu berkisar 14 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari juga hujan ringan. Suhu udara berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Duga hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar 12 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Pegunungan Bintang hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari juga hujan ringan. Suhu udara berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah dengan potensi intensitas hujan sedang, hingga lebat, dapat terjadi di Jayawijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yaukimo. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG, @BMKG Wamena. Ya, itulah informasi cuaca di Papua Pegunungan berlaku hari ini. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda di penghujung bulan Mei ini? Ya, tentu fenomena rumput Mei yang selalu mekar setiap bulan Mei hanya ada di Wamena, Papua Pegunungan. Dapatkah Anda abadikan di penghujung bulan Mei ini? Mudah-mudahan lancar-lancar saja ya. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu amenamu ke am Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun dia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi
3: kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Indonesia maju.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Kamu?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1